Baba mi o gbagba o gbagba agbate wole gbangbam Obirinki oba ajipojo kuda Baami nagban nagban san san Gbekan lukan pakan jekan kakaran kabukan lakan Asuyo ninu ojo ni o gbangba ni